0: ya tukutuku bagindi ashongurubani nabandi bosi tubirikirwe erisora ebitasi haumane palata okobuka ke obwesheferi yetu eyabaswaga
1: omulayono ni wesheferi eyabaswaga eikahirikirira wakinyalumbukane star rdc
2: omwilabira omuradi stabilisation et relèvement omochehuo eche congo ngaso lechetasine palata busana nengulakulano
1: eyesheferi eyabaswaga